0: Dit is Hulp Hieraan.
1: Dit is KR1
2: TR Jedna
3: Mureche Birmuche Re Birola.
1: Is KR1. Ini adalah KR1. Itu KR1.
2: Detarko R.
1: Esto es KR1.
2: Toek tečka R. Tečka jedna.
1: Detarko R.
2: Is
1: JK. This is K R1.